0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, siapa yang pagi-paginya mau di booster?
2: Aku sih enggak ya, Rockstar.
1: Eh, kok gitu sih?
2: Enggak.
1: Aku tuh kayak enggak bisa gitu, Wak. Kayak
2: oh,
1: aku
2: gitu.
1: Nih parah banget sih.
2: Parah apa? Parah apa?
1: Parah banget, Wak. Aku tuh ngerasa kalau misalnya aku lagi main HP nih, aku tuh kadang bisa lupa waktu gitu. Kenapa ya?
2: Kenapa? Karena kamu terlalu fokus sama HP kamu.
1: Iya, soalnya kan banyak orang-orang yang harus aku balas gitu ya kan.
2: Gue mau ngerasa mendengar suara sendiri jijik ya, Rockstar. Mengerikan.
1: Bayangin ya, kamu jijik apalagi aku yang denger.
2: Oh gitu ya, aduh. Kayak harus semua ya. Dan pasti Rockstar akan sangat relate, yes. Untuk lo, gue yakin. Mm-mm. Ketika kita udah scrolling sosmed, mm-mm, maupun itu TikTok, mm-mm, Instagram ataupun segala apapun macam jenis itu yang kamu punya ya, mm-mm, itu nggak benar-benar nggak akan kerasa waktu, terutama threads. Gue yes, kan yes, lagi yes, main threads kan,
1: yeah,
2: ada aja. Biasa kan nyeleneh-nyeleneh kan, mm, komen-komenan, tautan-tautan utasnya gitu, yes, kan.
1: Jadi apalagi kayak ada cerita-cerita kadang, jadi tuh kayak manja.

0: Dan pastinya roster, kamu juga pasti ngalamin hal yang sama ya kan. Kayak niatnya tuh cuma buka sosmed tuh 5 menit tiba-tiba gak sadar tuh lebih udah 1 jam gitu. Dan ternyata itu ada istilahnya.
1: Apa tuh?
0: Namanya
1: apa
0: itu
1: tuh?
0: Brand rot.
1: Brand rot.
0: Dan nanti kita bakal bahas sih betul, apa betul, itu betul, brand betul. Rot. Intinya konten receh yang dikonsumsi terus menerus dan ternyata itu bisa terbukti nurunin kemampuan fokus dan berpikir kritis secara nyata gitu.
1: Wah. Gue jadi curiga deh. Apa? Soalnya gue sempet baca di timeline Instagram ada sebuah tes yang nunjukin ternyata fokus dan kemampuan nalar dari Gen Z itu lebih rendah dari milenial.
0: Iya sih, kayaknya mempengaruhi.
1: Mempengaruhi ya.
0: Di kita itu kan udah masanya beralih ke HP,
1: betul, internet,
0: sosial media. Kalau milenial itu kan mereka tuh kayak peralihan gitu loh, Wes.
1: Yes, masih pakai konvensional buku gitu ya. Dan pastinya ini sebenarnya bukan 100% benar. Sama saya kan ada juga yang benar-benar into banget sama pelajaran. Ada juga yang di bidang dan keilmuan tertentu. Dan nggak menutup juga kalau Gen Z itu benar-benar tahu segalanya. Dan cuman kita kali ini Rockstar akan ngajakin semuanya. Lo semua untuk bahas tentang setuju atau enggak kalau lo lagi ngeliat konten sosmed itu bikin waktu gak kerasa abisnya. Share-share sama kita, pastinya bisa via WhatsApp di 0811 38 078 78.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater

0: atau skater,
1: bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Nah, mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87.8 FM, Rock Your Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Kamu sekarang lagi dengerin lagu Februari Rockstar by Roni Parulian, yes. Yang katanya Februarinya berbeda saat ada pasangannya yang telah hadir di hidupnya. Ini benar-benar romantis ya, banget ya.
0: Romantis banget dan gak perlu nunggu sampai Februari.
1: Oh gitu.
0: Karena sebenarnya setiap bulan itu bakal spesial.
1: Betul, betul, betul.
0: Ketika kamu mau ngelakuin sesuatu, ya gak Cah?
1: Betul, dan termasuk juga karena bulan ini Agustus identik sama hari kemerdekaan ya,
0: yes.
1: Pastinya banyak harapan-harapan positif untuk Indonesia kedepannya rockstar di tengah huru-hara yang ada. Walaupun kondisinya begitu-begitu saja ya, walaupun aku sebagai karyawan bergaji 3,5. Gajian tanggal 5 habisnya tanggal 5. Kembali.
0: Tanggal 3 habisnya tanggal 5.
1: Keplengsot bungutnya ini. Bahaya rockstar. Nah, dan kali ini rockstar kita bakal ngajakin lo rockstar, yes, untuk berkeliling-keliling ke sebuah tempat yang ada di Uluwatu. Yang kali
0: itu?
1: Ini kita bisa ngerayain 7

0: 14 Agustusan di sana juga, karena ada Nusantara Forage Feast presented by Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa.
1: Yes.
0: Dan pastinya Rockstar udah gue mention barusan, di Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa.
1: Yes.
0: Lo bakal bisa nyobain langsung pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa.
1: Oke. Okay.
0: Chef Wisnu Adiatma dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Dan pengalaman ini Rockstar menjadi super spesial dengan konsep foraging. Lo pasti wondering kan apa itu foraging? Nah, jadi foraging ini memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam, terus diolah deh menjadi hidangan yang penuh cita rasa dan pastinya unik. Dan mereka akan menyajikan 6 hidangan spesial Rockstar, ada mulai dari Don Basse. Don Basse, kok gue yang salah ya? Don Basse, lang udang hingga baramundi panggang basse genep.
1: Yes.
0: Yang memadukan hasil laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga ada live cultural performances dan mendengar langsung cerita di balik setiap hidangan dari chef. Jadi hidangan yang lo makan Rockstar akan ada itu sejarahnya, kenapa bisa tercipta hidangan ini, hidangan baramundi panggang basse genep, dan banyak lainnya Rockstar. Dan tentunya semua pengalaman ini bisa lo nikmatin cukup dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Dan ini udah termasuk 6 course dinner. Bagi Rockstar lo bisa mencoba 6 jenis makanan dengan harga Rp650.000 plus-plus per orangnya. Ada kolaborasinya juga dan pastinya super enak makanannya Rockstar. Nikmat mana yang kau dustakan? Jangan didustakan Rockstar. Buruan reservasi sekarang juga di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Dan pastinya follow sosial medianya di @doubleikatrestaurant dan Rand Hotel Bali. Sekali lagi di @doubleikatrestaurant dan @Rand Hotel Bali untuk info lengkapnya.
1: Dan pastinya Rockstar, kita masih ngajakin kamu ngebahas setuju atau tidak ngelihat konten sosial media bisa bikin kita lupa waktu atau waktunya gak kerasa nih. Soalnya nih Rockstar, jujur aku tuh adalah orang yang kayak sangat menjaga-jaga sekali untuk sekarang ya wet. Apalagi aku nih udah bangun pagi terus, jam 5 tuh pasti alarmku tuh udah harus bangun. Jadi tuh aku usahain kalau malam tuh maksimal banget screen time tuh sampai jam 10.
0: Oke, okay, terus.
1: Jadi setelah itu tuh mau nggak mau aku akan paksa untuk tidur gitu. Karena kalau udah screen time, aku suka lupa. Awalnya tuh kayak 5 menit deh, ke bawah, ada lagi gitu.
0: Gitu ya, sampai lupa waktu. Cuman kamu ada cerita nggak sih lupa waktunya sampai prasubuh gitu?
1: Pernah.
0: Jam berapa?
1: Yang kemarin hari Minggu. Hari Minggu kemarin tuh parah sih.
0: Minggu aku... menuju Senin.
1: Menuju Senin.
0: Wah, dia udah tahu siaran pagi begadang deh Rockstar.
1: Dia. Awalnya tuh kayak cuman yang kayak random aja ngelihat kok lucu, terus ke bawah kok makin lucu.
0: Awalnya sih coba-coba, ternyata keterusan
1: gitu. Akhirnya saya tidur setengah dua.
0: Setengah dua pagi. Cuman biasanya ada juga gak sih yang ngaruh kalau kita begadang main HP, biasanya di subuh itu lapar. Lu gitu gak?
1: Iya.
0: Dan akhirnya makan?
1: Enggak.
0: Untungnya karena lo dia Rockstar benar-benar bisa mengontrol diri. Diri kualitasnya Yuni
1: ada. Tapi kalau misalnya kalau teman-temanku nih, kalau misalnya kadang kalau mau weekend tuh kita kan suka begadang terus main-main, terus mereka masak Indomie dong
0: di depan lo?
1: Di depan
0: yang gue lagi program ini? Wow.
1: Tapi gue udah biasa sih Rockstar, intinya ya niat ya. Cuman balik lagi ya, kita ngebahas putar sosial media ini tadi, efeknya ternyata tuh sampai ke hal-hal yang lebih konkret. Jadi ada sebuah literatur review akademik nemuin nih, mahasiswa yang konsumsi konten pendek secara berlebihan itu mengalami penurunan retensi informasi sampai 30%.
0: Okay.
1: Dan nilai akademiknya ikut menurun.
0: Wow.
1: Bahkan nih riset dimuat di jurnal New Image itu di tahun 2025 nemuin konsumsi berlebihan konten pendek bisa ngubah cara kerja otak dan lama-lama bisa mengarah ke kecanduan.
0: Jadi sebenarnya yang muncul Rockstar adalah setelahnya, cuman bukan cuman soal waktu kerasa cepet, tapi ini sebenarnya nunjukin apa yang kita konsumsi tiap hari meskipun cuma kelihatan sepele ya, cuman scroll-scroll TikTok, scroll sosmed, ternyata punya efek nyata ke cara otak kita fokus dan mikir. Jadi kalau bisa memang dikurangi lah. Salah satunya kan mungkin ada istilah detox sosial media gitu-gitu kan. Jadi mungkin bisa dikurangi Rockstar. Cara simpelnya adalah sebelum lo tidur, mungkin 1 jam sebelumnya close dulu sosmednya. Dan banyak cara-cara lainnya yang pastinya bisa kita bahas dan kamu sharing-sharing sama kita via WhatsApp 0811 380 7878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
0: And next kita puterin buat lo rockstar Justin Bieber with Daisies.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
2: will continue
0: right after this.
3: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
4: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
5: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
4: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
5: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
4: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
5: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga. Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fauna Jetfish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadi kulineri artist and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow at Double Ikat Restaurant dan at Run Hotel Bali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Foraged Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
6: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's Wimpin' and FM. This is the Rockland Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada yang di sini rockstar nggak pengen lagu kepotong. Aka Acha, Acha Caya. Ya.
1: Sekarang dia lagi pegangin kepalanya
0: rockstar kayak aja. Jangan. Begitulah rockstar, gue yakin keadaan lo ketika mungkin lagu favorit lo sedang diputarkan gitu ya, tiba-tiba kami masuk. Ini lo pasti mikirnya, aduh mereka motong lagu.
1: Tapi ini Rockstar, kalau ngomongin soal motong-memotong, emang tuh gak enak banget ya kalau misalnya kita lagi pingin sesuatu tapi yes, tuh kayak gak bisa gitu kesampaian.
0: Betul.
1: Contohnya nih, kayak misalnya kamu yang suka banget nyobain makan-makanan luar, khususnya makanan Italia yang kayak gitu. Betul. Tapi kayak belum dapat momennya untuk pergi ke sana langsung. Tapi bingung, ada gak rekomendasi yang mendekati atau memang kayak plus ketipek.
0: Betul. Kalau gue malah mikirnya gini, Rockstar. Gue pengen nyobain makanan Italia yang otentik tanpa harus terbang jauh-jauh ke Itali.
1: Yes.
0: Karena tinggalnya di Bali, cukup di Bali aja. Yang bener, pasti-pasti aja.
1: Bener.
0: Bisa kan?
1: Bisa. Ada banget nih, Rockstar. Soalnya Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana yang hangat, stylish, dan juga penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti Brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang 30 Agustusnya bingung wondering mau kemana, cus langsung kesini. Karena kamu bakal bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci.
0: Yes.
1: Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Angliata.
0: Okay.
1: Terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad. Ada juga seafood on ice dan juga artisan cheese selection sampai berbagai dessert. Selain makanan nih, kamu juga bakal bisa menikmati live music, kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan clay workshop bersama Membumi Project. Jadi kayak lengkap banget buat harimu tuh di seharian itu tuh kayak lengkap banget weekendnya. Dan pastinya Brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi kamu bisa datang dengan outfit violet nih dan kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Jadi,
0: cukup dengan pakai baju violet, pakaian yes, violet dapat apa? Complimentary drink.
1: Iya. Wow. Bener banget. Jadi kalau kamu belum sempat menikmati brunch-nya enggak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia dan juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi buat kamu Rockstar, langsung reservasi sekarang dengan cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
0: Yes yes yes, dan pastinya Rockstar, kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya lo kalau ketika ngelihat konten sosmed itu bikin ngerasa waktu ini cepet banget ya habisnya ya. Dan kalau ngomongin tentang ini pastinya banyak banget yang setuju, Rockstar. Dan kalau kita telisik nih dari sumber ya, dari Reserve Health, dikutip dari Reserve Health, ini pengguna berat konten pendek kayak Reels atau TikTok itu sebenarnya skornya lebih rendah di tiga hal. Yang pertama adalah atensi atau fokusnya, terus kontrol diri dan juga memori kerjanya. Jadi memorinya itu lebih kecenderung ke jangka pendek. Nah, tiga hal ini sebenarnya yang paling dibutuhin buat belajar, mikir, dan nyelesain masalah.
1: Yes, dan pastinya juga penyebab hal ini tuh karena konten pendek tuh memang dirancang buat autoplay kan, jadi terus menerus. Jadi otak tuh gak pernah dikasih jeda buat berhenti dan mikir. Ya lama-lama otak jadi terlatih buat lompat cepat dari satu hal ke hal lain, dan itu yang bikin fokus panjang jadi makin susah dilakuin.
0: Yes, yes. Dan gitu, nantinya Rockstar, ketika kita ngobrolin tentang konten pendek ini, Rockstar, lo setuju gak sih ketika kalau lo keseringan nih ngonsum itu, mengkonsumsi itu, ternyata justru bikin hal-hal buruk berdampak ke diri lo, mulai dari waktunya cepat habis, terus mungkin fokusnya kayak yang udah kita sampein barusan, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin lo rasa berdampak buruk untuk diri lo, sharing channel sama kita Rockstar ya.
1: Yes.
0: Dan ini ada Katika, katanya yang hari ini lagi day off nih.
1: Yay.
0: Katanya hari ini lagi membawa sang buah hati kesayangan, mau ada adegan dewasa katanya, mau bawa ke imunisasi.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Dan ada juga requestan dari Mami Jane ya, yang udah kita puterin barusan yang Usual Jamaican. Dan juga after ini kita puterin Calvin Harris With My Way. Sebelumnya juga ada Fanny Sutami ya, yang udah requestan dua lagu juga, Britney Spears dan juga The 975. Udah kita puterin juga. Dan pasti Rockstar kamu masih bisa stick around, masih bisa request-request sama kita pastinya sampai jam 10 ini kita tungguin ya.

0: It's 1:30 AM. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. Now you're listening to Rockstar Super Lonely by Bini featuring Gus Deperton. Gus ini kayaknya dari Indonesia ya.
1: Karena Gus gitu.
0: Iya, karena ada
1: beda
0: Gus
1: dong,
0: ya.
1: Beda dong. Lebih tepatnya dia dari Bali,
0: bukan? Dari Bali.
1: Indonesia spesifiknya tuh ya, Bali.
0: Dari Bali.
1: Nah, maksudnya nih Rockstar, kalau kita ngomongin soal Bali nih. Misalnya kamu nih lagi di Bali atau mungkin kamu punya planning ke Bali dalam waktu dekat dan
0: betul,
1: kamu ngerasa kayak aku tuh lagi butuh satu tempat yang menantang.
0: Betul. Selain menantang, pastinya ada juga pikiran Bali is calling you rockstar. Di sinilah tempat yang pas banget untuk lo bisa benar-benar gua 100% dicintai dan disayangi Bali. Karena kita akan invite lo rockstar menjadi bagian besar dari kami di TRL, di keluarga TRL Bali.
1: Benar banget rockstar, apalagi buat kamu yang memang suka tantangan, suka eksplorasi dan kenal baru. The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Punya kendaraan sendiri.
0: Yes.
1: Punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi.
0: Mm.
1: Biasa bekerja dengan target dan self-motivate. Dan pastinya rockstar comfortable buat approaching client online dan offline. Tertarik dengan dunia media, konten, dan branding. Dan pastinya punya sales experience is a plus ya. Diutamakan Bali Best untuk sekarang. Kirim CV dan lamaran kamu ke DM-nya Instagram kita di @therockinglifebali. Pokoknya jangan lama-lama rockstar, kalau kamu ngerasa kayak aduh aku terpanggil dan ini aku, langsung
0: betul,
1: aja
0: betul.
1: DM ke Instagramnya kita di @therockinglife.bali.
0: Yes, dan mungkin kalau semisal bukan lo rockstar yang ingin mencari kerjaan, atau mungkin ada kenalan-kenalan lo, adik, saudara, atau teman, ayolah ajak mereka bergabung menjadi keluarga besar The Rocking Life Bali. Dan rockstar, kita udahan dulu untuk ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kalau lo ketika ngeliat konten sosmed ngerasa waktu nih cepet banget ya.
1: Iya. Dan ya intinya ya itu ya rockstar, apapun sesuatu yang berlebihan itu gak baik.
0: Betul.
1: Bukan berarti kamu gak boleh main sosmed.
0: Betul.
1: Ya boleh, tapi kayak balik lagi ke dirimu. Kalau kamu tahu besok kamu bangun pagi ya kamu jangan scrolling sampai subuh.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Dan juga kan ketika kita konsumsi gadget terlalu lama itu ya.
1: Kamu makan gadget?
0: Mengkonsumsi, gimana ya istilahnya, gue lupa ya, menggunakan gitu. Nah, jadi mungkin ketika lo menggunakan gadget terlalu lama itu kan akan berpengaruh juga sama mata. Biasanya mata kan terasa kering, terasa lelah gitu. Jadi kalau bisa kurang-kurangilah rockstar, gunakan secukupnya. Tapi ketika kita memang harus kerja depan layar, ya harus dikontrol.

0: kontrol juga, jangan sampai kelamaan, keterusan gitu.
1: Tapi tadi
0: ya,
1: ciri-ciri yang kayak matanya kering, kurang ini, itu juga bisa jadi kekurangan vitamin C.
0: Kurang vitamin C juga?
1: Iya, cium.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Hey, it's one part of them. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yeah.
0: Ini lagu Taste by Sabrina Carpenter. Enak banget lagunya. Kerasa ingin kita mencoba segala macam jenis rasa di dunia ini.
1: Yes.
0: Kerasa gitu ya.
1: Pas banget ya, apalagi ngomongin taste itu adalah rasa ya, Rockstar. Kalau misalnya nyari makanan rasa yang pas, otentik, dikurasi sama chef yang benar-benar mengerti dan ahlinya tuh pas banget.
0: Tapi bisa mengingatkan kita sama rasa yang pernah ada nggak?
1: Uh,

0: baik ya.
1: Betul.
0: Jadi Rockstar soalnya Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish dan penuh energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner sampai ke event spesial seperti brunch Viola yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang. Nah, yang buat unik di sini nih Rockstar, selain makanan juga akan ada kayak live music, kids okay. entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Apalagi kalau misalnya kamu datang dengan outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink nih Rockstar. Unik banget ya. Dan pastinya kamu bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci.
1: Pastinya the one and only ya. Terus.
0: Mulai dari dia Diavola Whole Butterfly Chicken,
1: okay.
0: Grilled Octopus in Agliata,
1: okay.
0: Slow Cook Roasted Beef Salad, ada juga seafood on ice dan artisan cheese selection sampai berbagai desserts. Kalau kamu tanya berapa ya ininya, brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690 plus-plus per orang.
1: Ribu rupiah ya.
0: Dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun.
1: Yes.
0: Kalau misalnya kamu ngerasa, aduh aku kayaknya gak bisa deh jam 12.30 gak bisa brunchnya, gak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italianya. Juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi buat kamu Rockstar, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @WestinBali.
1: Yes, dan ternyata Rockstar ada yang baru banget joinan sama kita yang selalu biasanya kita udah tutup topik baru nih.
0: Dokter Ardi.
1: Doain nih Dokter Ardi ya. Katanya Dokter Ardi nih setuju banget. Kadang niat awalnya cuma buka Instagram sebentar, sekedar lihat story atau update teman, lanjut satu reels, dua reels, pindah ke threads,
0: yes.
1: Terus balik lagi ke Instagram. Tahu-tahu pas lihat jam udah lewat setengah jam. Memang kalau kontennya sesuai yang kita suka, algoritmanya pinter banget, bikin kita lupa waktu. Jadi sekarang harus sering ingetin diri sendiri, udah cukup balik ke dunia nyata dulu gitu katanya.
0: Yes, bener banget.
1: Dan tadi juga Dokter Adi udah requestan lagu, judulnya The Black Eyed, dari The Black Eyed Peas, judulnya Where Is The Love. Dan katanya ada salam-salam nih, selamat pagi Weda, Yuyu dan seluruh Rockstars.
0: Pagi.
1: Salam sehat dari Poliana Kulhendalung. Semoga Selasa pagi ini semuanya sehat, aktivitasnya lancar, kerjaannya dimudahkan dan tetap semangat menjalani hari. Thank you. Dan banyak Rockstar, lo masih bisa joinan terus sampai jam 10 ini bareng kita di GMAR.

0: A Fantastic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali. Kalau kamu bosan dengan dinner yang itu-itu aja, saatnya coba pengalaman yang beda. Rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Double Ikat Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa lewat Nusantara Fourajet Fish, Senin 17 Agustus 2026. Eksekutif Chef Wisnu Adiatma berkolaborasi dengan Made Masak, seorang nomadi kulineri artis and forager, menghadirkan 6 hidangan yang memadukan hasil laut dan daging lokal, rempah khas Bali, juga bahan yang dipetik langsung dari alam dengan konsep foraging. Sambil menikmati hidangan, kita juga bisa menonton live cultural performances. Nikmati pengalaman eksklusif ini dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Tempat terbatas. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi di 0811-3960-9784. Juga follow @DoubleIkatRestaurant dan @RunHotelBali untuk informasi lebih lanjut. Nusantara Fourajet Fish, dari alam ke meja menjadi cerita.
5: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 7,8 FM The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Semangat dong. Kan jujur, udah jam-jam segini, aku jujur, tahu udah lapar ya.
1: Jujur, jam-jam segini ini bukan jamnya untuk semangat, tapi jamnya untuk menyerah aja, Rockstar.
0: Aduh, jangan dong.
1: Menyerah sama keadaan yang membuat kita merana.
0: Jangan dong. Oh,
1: jangan ya, jangan sampai
0: justru,
1: ya.
0: Justru di momen-momen sekarang kalau kamu mulai merasa kayak, aduh kenapa ya aku tuh mageran sekali, berarti kamu perlu tantangan.
1: Butuh
0: berarti
1: tantangan.
0: Kamu butuh tantangan.
1: Butuh hal baru ya.
0: Iya, kamu butuh hal baru, butuh lingkup baru, butuh pekerjaan baru mungkin.
1: Ini pas banget Rockstar untuk lo yang lagi seeking for job atau mungkin ada kenalan-kenalan yang lagi nanya, gue pengen pindah ke Bali nih. Karena
0: atau
1: Bali
0: lagi
1: sudah memanggilku, Balilah tempat panggilan yang paling pas buat gue.
0: Iya, atau soalnya mungkin Rockstar, kamu udah di Bali gitu ya.
1: Iya, soalnya Rockstar untuk kita, gabunglah bersama kami di The Rocking Life Bali, karena kita lagi membuka kesempatan untuk kamu menjadi client service representative Rockstar.
0: Yes.
1: Dengan persyaratannya nih, ada minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim juga, terus cepat belajar dan beradaptasi. Buruan deh, untuk lo yang merasa memenuhi spesifikasi ini, gak usah buru-buru lagi. Gak usah lama-lama lagi. Buruan deh, buru-buru sekarang juga. Sensi filo dan lamaran lo langsung Rockstar ke direct message Instagram kita di @therockinglife.bali. Buruan sekali lagi di @therockinglife.bali.

0: 88.8 FM, you're listening to The Rock and Life Valley, where everyone can be a rockstar. You're listening now, Rockstar, Rain On Me, Lady Gaga featuring Ariana Grande.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin soal rain, hujan ya, itu tuh waktu kecil tuh sering banget dimarahin mama karena mandi hujan.
0: Mandi hujan?
1: Mandi hujan, kenapa mandi hujan?
0: Biasanya waktu hujan-hujan, kita biasanya degil ya, degil.
1: Degil, iya Medan juga degil.
0: Degil, degil tuh gue kira... bandelnya apa ya? Malaysia ada. Juga gak sih? Kalau Melayu gitu gak sih degil?
1: Iya, kalau soalnya Medan itu wet perpaduan dari ada Batak, ada Melayu.
0: Jadi, makanya
1: nyampur gitu loh.
0: Jadi gimana sih hal-hal lucu? Misalnya lu ada gak sih hal-hal lucu ketika waktu kecil lu sering lakuin dan emang udah tahu nih ini pasti bakal kena marah tapi tetap lakuin? Salah satunya main hujan tadi?
1: Salah satunya main hujan sama main masak-masakan. Pernah enggak kamu main masak-masakan tapi pakai api beneran?
0: Enggak, jujur. Itu jadi, api benerannya gimana?
1: Api benerannya jadi kita pakai lilin. Jadi pakai lilin terus dipakein batu-batu terus ada kaleng bekas tutup susu yang kayak gitu. Nah, tapi itu justru aku tuh dulu kecil sering banget yang namanya kualat. Tahu enggak kualat?
0: Apa tuh? Gimana?
1: Kualat tuh kayak misalnya kita gak dengerin omongan mama, ternyata jadi kejadian sesuatu sama kita gitu loh.
0: Yes.
1: Kalau di Medan tuh namanya kualat.
0: Sama.
1: Jadi kayak misalnya aku dimarahin nih, jangan main masak-masakan pakai api ya, nanti matamu kebakar gitu-gitu.
0: Beneran kebakar mata kau?
1: Bulu mataku kebakar.
0: Bulu matanya. Untung gak sampai kena matanya
1: ya. Diperhatiin bulu mataku tuh pendek dan kayak keriting itu karena pernah kebakar. Jadi pas aku main-main ternyata apinya naik kan, terus tiba-tiba kayak bau gosong. Terus mamaku keluar, apa ini bau gosong? Terus mamaku lihat mata

0: bulu mataku udah botak.
1: Sumpah.
0: Sumpah.
1: Sebenarnya hal ini terjadi juga sama kucing gua Rockstar. Kemarin jadi dia tuh kan nakal ya.
0: Iya,
1: Jadi dia naiklah ke deket kompor. Yang kebakar tuh bagian kumisnya. Jadi kumisnya agak keriput gitu loh. Jadi gua enggak membayangkan Yuyu waktu itu bulu matanya habis keriput-keriput gitu.
0: Bener. Jadi kayak aduh, mamaku ketawa tapi sambil marah. Cuman ya udahlah, potong poni. Aduh, banyak banget.
1: Tapi kalau ngomongin tentang api-apian ya. Jujur, ini adalah fakta termencengangkan gue ya, Rockstar, yang lo dengar di 2026 asik.
0: Apa itu?
1: Jadi gue sempat hampir membakar rumah.
0: Hah? Demi?
1: Real, karena main kembang api.
0: Oh my god.
1: Jadi itu kondisinya

0: ada pemikiran aneh, intrusive thought gitu ya. Jadi akan gue lakukan. Misalnya gue pengen injek kaki orang, gue injek beneran.
1: Kayaknya itu laki-laki sih.
0: Kayak tau gitu, Cah. Misalnya kalau ada kepikiran, gue kayak pengen injek kakinya dia, gue injek gitu. Oh, gue aja ya.
1: Soalnya aku pernah lihat di Instagram kan, kamu tahu nggak mobil yang bawa motor banyak itu okay,
0: terus,
1: biasa. Terus deh ini laki-lakinya tuh dari ujung dia ngeliat kayaknya dia udah mikir kayak pengen ngikutin naluri pikirannya untuk naik ke atas truk itu. Ternyata dia benar-benar naik.
0: Beneran naik.
1: Iya, maksudnya okay. Kayak random banget terus. Terus apa akhirnya yang aku lakuin?
0: Karena waktu itu mungkin di bayangan lo Rockstar adalah kemampuan gede-gede yang meledak ke angkasa. Angkasa asik.
1: Angkasa.
0: Bahasa angkasa banget ya. Atau mungkin kemampuan yang mungkin ledakannya gede gitu ya. Enggak. Ini pakai sparkle.
1: Oh iya.
0: Gue bersih bentar lu.
1: Aciu.
0: Nah jadi jadi pakai sparkle. Jadi kondisi waktu itu gue iseng. Sparkle-nya gue deket-deketin ke baju cucian.
1: Baju cucian

0: Jadi waktu setelah gue main itu, gue mikir kayak ya udahlah gue main ke tetangga gitu. Dan waktu itu kondisi rumah kosong dan yang tahu adalah tetanggaku. Jadi langsung kayak ditelepon, ini kebakaran, hampir kebakaran gitu.
1: Oh my god.
0: Oh my god. Gue kayak oh enggak, kayak itu tadi kemampinya terbang terus kena
1: kebakaran. Padahal kamu nih yang pelakunya.
0: Ini pengakuan dosa ya Rockstar ya.
1: Oh my god, kita rekam, kita kirim kepada keluarganya Weda.
0: Takut ntar ini kan bukti rekamannya masih bisa didownload Rockstar ya. Aca ini nyepuin ke mama gue Rockstar.
1: Udah pasti,
0: bahaya.
1: Udah pasti kita akan nyepuin kamu ke mamamu.
0: Dan ya. Dan masih Rockstar lo masih bisa untuk sharing-sharing sama kita Rockstar sampai jam 10 ini masih kurang lebih 9-10 menit lagi ya. Kita bakalan bisa baca-bacain apa sih hal-hal lucu yang pernah lo lakuin di masa kecil atau mungkin sekarang lo yang udah sampai tempat kerja, apa sih rencana lo hari ini Rockstar, sharing-sharing lah sama kita Rockstar meski bisa. Kita tungguin sampai jam 10 ini.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih

0: 7.9 FM, you're listening to The Rocking Life Value, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan kita putarkan Agnes Mo with Have Your Love Song, rockstar. Yeah. Sebagai pertanda juga, karena lagu Indo udah kita puterin, artinya kita harus mau pamit dumun, geng, ngerahin ini emang. Semeton, rockstar.
0: Semeton. Gak apa-apa, kita pamit dulu, tapi besok kita balik lagi buat nemenin kamu di jam 7-10 pagi.
1: Yes.
0: Thank you banget buat rockstar yang udah tune in dari jam 7 tadi, yang udah ikutan topik, request lagu. Pokoknya seru-seruan bareng kita berdua. Tapi gak apa-apa, karena udah saatnya kita pamit, gak apa-apa, yang penting hari kamu semoga hari ini bisa menyenangkan.
1: Dilancarkan
0: pekerjaannya. Buat yang di jalan, hati-hati di jalan ya.
1: Dan pastinya rockstar, semoga dengan ditemani kita, kamu dengan kita hari ini gitu ya, pastinya akan membus semangat kamu. Dan pastinya kita akan ketemu.

need you. 87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ini kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita explore ya. Sawah, gunung, lautan, ikan, lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya.

Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811 3830 5954, sekali lagi 0811 3830 5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media @SofitelBaliNusa2. Sekali lagi, @SofitelBaliNusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @theparkirlive.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @theparkirlive.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

Kumon FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course

where everyone can be a rock star.

This is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau fitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per satu orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.

Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course

0: lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali. Yeah.

0: seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.

98.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor ya. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh begitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu, menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini, selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya 0811-3830-5954, sekali lagi 0811-3830-5954, juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2, sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Kalau kita ngomongin Bali nih ya Rockstar, ya kan banyak banget yang sebenarnya bisa kita eksplor. Sawah, gunung, lautan, ikan. Lautan sama ikan tuh gak bisa pisah ya. Apalagi kalau kita makan ikan yang fresh gitu ditangkap dari lautan. Menyenangkan banget. Ada catch and grill persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kamu mungkin kepikiran buat tahu langsung gimana hidangan berkelas dan juga eksklusif dihidangkan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan kita. Sekarang kita bisa ikutan deh pengalaman eksklusifnya langsung. Jadi dimulai dari jam 7 pagi, kita akan diajak buat naik perahu. Menikmati suasana laut Bali dan langsung nangkep ikan fresh sambil nikmatin snack. Dan nantinya kita akan diajak ke daratan lagi. Di jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan 3 course yang diolahnya langsung dari tangkapan tadi. Keren kan? Jadi secara khusus disiapin di Toya Beach Bar and Grill. Terus pengalaman eksklusif ini selain makannya enak, tempatnya seru, Instagramable tentunya, bisa kamu dapetin dengan 4,5 juta rupiah plus-plus per couple. Atau kalau mau nambah, nih ya mungkin mau 3 orang, 4 orang, cukup tambah aja 1,5 juta rupiah plus-plus buat tambahan per 1 orang berikutnya. Sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink pas kita balik ke darat, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi reservasi aja. Kamu hubungin tuh Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, WhatsApp-nya

0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3-course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, sebelum belakangan ini, kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one love style and entertainment media di Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin.

0: ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87,8 FM di sisir number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Pernah nggak rockstar ngedenger lagu lama yang manis di bibir tapi beda gitu kan, yang memutar fakta. Tapi yang ini bener loh, di bibir manis, di hati manis, di perut enak. Satu persembahan dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa di mana Nusantara Forest Feast akan diadakan di 17 Agustus 2026 hari Senin di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Di mana nih ya, akan ada cerita-cerita tentang 6 hidangan spesial, ada dari Don Basil dan Udang sampai Baramundi Panggang Basa Genep yang memadukan hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah khas Bali. Terus kita nikmatin sambil ada live cultural performances dan juga ada cerita nih dari balik setiap hidangan yang dibikin sama chefnya secara manis. Kita bisa nyobain langsung chef collaboration ini, mempertemukan eksekutif chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, ada Chef Wisnu Adiatma dan juga Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Jadi pengalaman ini jadi spesial dengan konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan pangan yang langsung dipetik dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan juga penuh rasa. Kalau kamu pengen coba, Rp650.000 plus-plus aja per orang, itu sudah termasuk yang seperti saya bilang tadi, 6 course dinner. Jadi reservasi aja sekarang, WhatsApp 0811-3960-9784, sekali lagi 0811-3960-9784, atau cek sosial medianya at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali.

0: Cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal

0: Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kita meng-embrace suatu budaya gitu, rockstar, kemanapun kita tuh biasanya kebawa ya. Apalagi teman-teman saya udah pernah ke Jepang, minum matcha asli, udah pernah ke Italia, makan spaghetti, makan pizza. Buat saya yang belum pernah, berangkat aja ke Prego deh, karena mereka punya pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua, Bali. Suasananya Prego itu hangat, stylish, penuh energi, khas Italia. Mau lunch, mau dinner, bisa semuanya. Apalagi mereka punya koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Dan lebih serunya lagi, ada Brunch Viola, event spesial yang diadain di 30 Agustus 2026, hari Minggu dari 12:30 siang. Selain menu otentik Italia yang dikurasi sama Chef Michele Antonucci, sebut aja deh makanannya, ada dia Vola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grill Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak dessert. Selain makanan, akan ada juga live music, kids entertainment, akses ke semua kolam renang dan juga pantai.

0: plus per orang, gratis buat anak di bawah 6 tahun, dan kalau kamu datang pakai outfit violet, kamu bisa dapat nih complimentary refreshing drink. Jadi reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di @instagram @perregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @perregobali dan juga @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar update pertama kita, Rockstar datang dari Squid Game versi Hollywood yang kabarnya akan dikerjain sama sutradara Fight Club, David Fincher, dilaporin batal diproduksi sama Netflix. Keputusan ini kayak ngebakar gitu semua spekulasi orang soal perluasan serialnya ini, ya kan? Walaupun Netflix belum resmi konfirmasi, tapi kayaknya proyek ini akan benar-benar dihentikan dari lini pengembangan, seperti yang diberitain sama Korean Herald di hari Senin kemarin. Jadi menurut laporan eksklusif dari The Playlist, itu bilang Netflix memilih buat nggak ngelanjutin Squid Game versi Amerika ini karena adanya pergeseran prioritas strategi dari Netflix sendiri. Sementara itu, si David Fincher sendiri difokuskan ke proyek lain. Sebelumnya, kayak Squid Game ini, versi Amerika katanya, ya kan, akan dikerjain setelah penayangan Squid Game season 3 di Juni 2025. Latar belakangnya katanya Amerika. Terus ada Kate Blanchett yang bakal main. Ya, tapi gimana ya Rockstar ya? Kalau satu film mungkin dia filmnya bagus, pas kita tonton keren versi aslinya, pas kita tonton versi lokalnya atau versi Amerikanya gitu kayak kita kecewa. Nggak semua orang bisa ditempatkan pada pakaian yang sama. Misalnya kita ngelihat gitu kan ya Jared Leto, atau mungkin kita ngelihat siapa gitu yang ganteng pakai baju apa ya, pakai baju jas yang kebesaran. Kalau saya kayak pakai jas hujan.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: rupiah. Mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Skin Life Bali. Kalau mengibaratkan diri kita ini seperti kertas yang putih, Rostar. Kamu mau isi warna apapun di dalamnya, bisa jadi satu karya seni. Sama seperti otak kita, otak saya lebih tepatnya. Banyak banget saya pengennya ngisiin ilmu-ilmu, mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi kadang saya butuhnya sesuatu yang saya suka. Makan misalnya. Seperti di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa yang punya Nusantara Forage Fish, hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Kita akan nyobain langsung mengisi otak kita dengan kolaborasi dua chef yang mempertemukan. Yang pertama ada Chef Wisnu Adiatma, Executive Chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, dengan Made Masak, seorang chef, nomadic culinary artist dan juga forager. Dan ini jadi spesial sesuai judulnya, konsepnya adalah foraging, memanfaatkan bahan-bahan pangan, dipetik langsung dari alam, diolah jadi hidangan unik, penuh cita rasa dalam 6 hidangan spesial atau 6 course dinner. Don base lan udang, ada barang mundi panggang basa genep, yang madu nasi laut, bahan

bisa kamu nikmatin dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Jadi reservasi sekarang 0811-3960-9784. Sekali lagi 0811-3960. Image yang jelas menampilkan mereka Backstreet Boys yang lebih dewasa dari segi fashion, musik, ataupun tema lirik. Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia Backstreet Boys Incomplete.

0: Rockin' Life Bali. Jaras Wardene di jam 6 sore. Waktu kita ngapain? Pulang. Enggak dong. Kita ngobrol dulu yuk. Kamu boleh di perjalanan pulang, saya temenin ngobrolnya. Kita akan ngobrolin yang ini.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Kalau kita ngomongin outfit rockstar, mungkin banyak orang yang berhubungan sama warna. Kalau saya taunya beberapa jenis warna. Yang pertama warna gelap, kedua warna hitam, ketiga warna putih gelap, terus warna hitam muda, hitam tua, terus juga warna hitam sedikit kusam, warna hitam wash. Pokoknya warna hitam deh. Tapi ternyata banyak yang bilang kalau warna hitam, abu-abu, dan putih itu menandakan bahwa seseorang itu punya tingkat intelijens yang lebih tinggi gitu. Lebih pintar, lebih smart, dan juga orang yang memilih warna. Katanya gini, orang yang teduh kelihatannya. Saya gak tahu teduh ini apa-apa, dia bawa pohon kemana-mana apa gimana. Pakaiannya itu akan menunjukkan bahwa dia lebih smart dibandingin yang lain. Kamu percaya apa enggak? Nanti akan kita bahas, yang penting jawab dulu deh. Kamu percaya enggak kepintaran seseorang terlihat dari outfitnya? Kasih tahu kita, WhatsAppin 0811-3807-878, telepon 750-205, dan juga mention therockinlife.bali.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Kalau biasanya kamu cuma menikmati seafood di meja makan, kali ini saatnya merasakan seluruh perjalanannya. Catch and Grill dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mengajak kamu memulai hari sejak jam 7 pagi dengan berlayar di Laut Bali, menangkap ikan segar langsung dari sumbernya sambil menikmati snack dan suasana pagi yang tenang. Setelah kembali ke daratan, hasil tangkapan kamu akan diolah jadi 3 course lunch eksklusif yang disajikan di Toya Beach Bar and Grill mulai jam 12 siang. Pengalaman bisa kamu rasakan mulai dari 4,5 juta rupiah plus-plus per couple, sudah termasuk perjalanan memancing, minuman, snack, welcome drink saat kembali ke resort, dan lunch. Mau ramean juga bisa, cukup menambah 1,5 juta rupiah plus-plus per orang. Reservasi sekarang, hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3830-5954 dan ikuti sosial media at Sofitel Bali Nusa Dua. Sekali lagi, at Sofitel Bali Nusa Dua.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Mungkin Live Bali. Bayangin rockstar, kalau kamu lagi terjebak di tengah hutan, terus kamu nggak tahu kayak, aku harus makan apa? Di sini nggak ada GoFood, sinyal pun nggak ada, ya kan? Udahlah, hilangkan semua pemikiran kamu tentang kebingungan kamu mencari makan. Karena kita akan diperkenalkan dengan konsep foraging, memanfaatkan bahan-bahan pangan dipetik langsung dari alam, diolah jadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa yang punya Nusantara Foraged Fish. Hari Senin 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restoran at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Pengalaman ini, kamu akan belajar tentang makanan dari alam langsung dari dua orang yang sudah berpengalaman. Yang pertama ada Chef Wisnu Adiatma, Executive Chef dari Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Kemudian ada Made Masak, seorang manager. Dan mereka akan bikin 6 course dinner, 6 hidangan spesial. Sebut aja contohnya ada Don Base Lan Udang, ada Baramundi Panggang Basa Genep yang maduin hasil laut dan juga bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Seperti yang saya bilang tadi, mereka bahan pangannya dipetik langsung dari alam. Terus sambil makan, kita ada live cultural performances dan ngedengerin cerita langsung dibalik setiap hidangannya dari chefnya. Makanannya kamu bisa nikmatin dengan Rp650.000 plus-plus. Dan ingat, ini bukan sekedar makanan tapi pengalaman, ya kan? Reservasi sekarang 0811-3960-9784. Sekali lagi 0811-3960-9784. Dan follow at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Sekali lagi at Double Ikat Restoran dan juga at Ren Hotel Bali. Kita masih ngomongin soal penampilan dan juga kepintaran. Apakah ini fakta atau ilusi? Ternyata ada yang disebut sebagai halo effect, di mana satu kualitas terlihat positif yang bikin kita otomatis menganggap orang itu punya kualitas positif lainnya. Misalnya, old money, pakaiannya rapi, ngomongnya terstruktur, percaya diri. Maka orang ini dianggap sebagai orang yang kompeten gitu. Dan bahkan dibilang gini, orang pintar itu gak selalu terlihat pintar. Gimana mereka mix and match bajunya aja gitu kan ya. Mereka udah terlihat sangat pintar. Dan bahkan ini dibilang sebagai smart looking, tapi belum tentu smart gitu kan ya. Dan dibilang berikutnya adalah cara berpakaian memang mempengaruhi banget persepsi. Dimana ada orang yang sesuai sama situasinya, grooming yang rapi, dan aksesoris tidak berlebihan. Postur tubuhnya terbuka, tidak membungkuk, tidak apa ya istilahnya kayak menyilangkan tangan di depan gitu, dan kontak mata dilakukan secara wajar dan ekspresinya tenang, ini dianggap pintar. Mau tahu lagi syarat-syarat pintar? Syarat-syarat, ciri-ciri. Langsung aja deh, kasih tahu kita, menurut kamu benar gak sih penampilan sama dengan kepintaran? Semakin rapi semakin pintar, semakin gak rapi semakin gak pintar. Setuju apa enggak? Kasih tahu kita. WhatsApp 0811-3807-878, telepon 750205, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
2: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut si

0: mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Dan kalau kamu mau lunch, mau dinner, mau brunch pun bisa, karena mereka punya event spesial, Brunch Viola. Balik lagi di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12:30 siang. Kamu bisa makan banyak banget. Yang pertama, contohnya aja nih, ada Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget dessertnya. Selain makanan, ada live music, kids entertainment, akses ke semua kolam renang dan pantai, dan juga clay workshop bareng sama Membumi Project, ya kan? Kalau kamu datang pakai outfit violet, kamu bisa dapetin complimentary refreshing drink. Dan brunch Viola ini kamu bisa nikmatin dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, gratis buat anak di bawah 6 tahun juga. Kalau kamu kayak, sebelum brunch bisa gak ya? Bisa! Seperti yang saya bilang tadi, lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia. Ada juga koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan juga @westinbali. Dan kalau kamu pinter nih ya, sama saya kayak bilang tadi, dibilang gini, hal yang membuat orang terlihat pintar adalah rasa percaya diri dan juga tingkah laku. Jadi dibilang orang yang pintar itu lebih sering mendengarkan dan gak takut buat bilang, oh saya gak tahu tuh gitu. Dan dibilang kalau sebenarnya penampilan itu adalah packaging yang membungkus otak. Jadi packagingnya harus bagus karena isinya udah pasti bagus. Dan yang paling terlihat pintar sebenarnya bukan penampilannya, tapi gimana orang memperhatikan kita berbicara. Kalau kamu gimana? Menurut kamu penampilan bagus itu sama dengan menunjukkan kepintaran gak sih? Kasih tahu kita, WhatsApp 0811-3807-878, telepon 7502-005, dan juga mention therockinlife.bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Bali. Dias Wardana masih nemenin kamu. Kita ngomongin penampilan dan kepintaran hubungannya apa? Banyak sebenarnya. Karena kalau kamu pintar, kamu enggak akan milih brand yang gede-gede, enggak akan norak gitu ya. Kamu akan milih tubuh kamu tidak akan dijadikan papan iklan berjalan. Kaos mahal itu udah pasti nempel terus sama kamu. Ya kan, citra mahal tuh bisa kita tunjukkan dari apa yang kita lakukan, bukan cuman apa yang dompet kamu bisa keluarin.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Dia The Fucking Life Bali. Kalau kamu mikirin cewek dan cowok dalam satu kendaraan terus kendaraannya goyang-goyang, jangan negative thinking dulu Rockstar. Siapa tahu mereka lagi naik perahu. Ya kan, namanya juga arus laut. Apalagi kalau kamu harus mancing, ya kan. Ada cewek-cewek loh yang apa ya, yang hobinya tuh mancing. Banyak di TikTok. Terus juga ada juga cowok yang ditemenin sama pasangannya mancing ke tengah laut, satu pengorbanan. Tapi sekarang kamu bisa dapetin pengalaman ini dengan lebih luxury dengan Catch and Grill, persembahan spesial dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kalau kita pengennya ngelihat hidangan berkelas, eksklusif, didangin sama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di meja makan, kamu bisa dapetin pengalaman eksklusifnya buat bikin ini langsung. Dimulai jam 7 pagi, kamu akan diajak naik perahu, menikmati suasana laut Bali, terus nangkep ikan fresh, sambil nikmatin snack. Nantinya jam 12 siang kita akan diajak buat nikmatin hidangan.

satu orang berikutnya, dan sudah termasuk perjalanan mancing, minuman, snack, welcome drink, dan juga lunch di Toya Beach Bar and Grill. Jadi kamu reservasi aja, cek di sosial media @sofitelbalinusa2 atau WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Follow sosial media juga @sofitelbalinusa2. Tuh kan, gak selalu, ya kan? Yang bergoyang itu bisa aja mancing beneran. Kecuali kamu emang pengen

0: Fuck it up, fuck it up.
1: Sometimes all you need is that one perfect song
2: on that perfect drive.
1: Grab and Jive continues right after this.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is CRL.
7: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is HFMBOYDET FM, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu ketemu sama temen nih Rockstar? Pas kita ketemu kayak, ah lo pasti belum sarapan ya, belum makan ya, nafasnya agak-agak bau aroma apa ya, naga, kambing? Makanya ajakin dong temennya buat ngumpul di hari Minggu buat event spesialnya dari Prego Steen Resort Nusa Dua Bali. Mereka punya brunch Viola nih. Kembali di 30 Agustus 2026 dari 12:30 siang, kita bisa nikmatin pengalaman kuliner Italia otentik dikurasi sama Chef Mik-

Sanchi Selection sampai banyak dessert. Selain makanan akan ada live music, kids entertainment, akses ke semua kolam renang, pantai, dan clay workshop bareng sama Membumi Project. Ini brunchnya, brunch Viola, bisa kamu nikmatin Rp690.000 plus-plus per orang, gratis buat anak di bawah 6 tahun, dan kamu bisa dapat complimentary refreshing drink kalau datang dengan outfit violet. Terus kalau kayak, ah gak sabar, jangan brunch deh hari ini deh, ya boleh. Kamu bisa dinner, kamu bisa lunch, kamu bisa nikmatin tuh suasana prego yang hangat, stylish dan penuh energi. Dan kamu juga bisa nikmatin koleksi minuman spesial dari Prego Seller. Cek Instagramnya biar lebih lengkap, @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, Instagramnya @pregobali dan @westinbali, silakan dicek.

this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah, tenangin diri kamu Rostan. Oh, dari kemarin-kemarin bawaannya nangis gitu. Kok rasanya apa ya? Rasanya susah banget gitu buat kamu mencari sesuatu yang benar-benar menantang gitu. Kayak biasa aja gitu. Kerjaan kamu udah mulai bikin stres, coba deh cari tantangan

0: account eksekutif. Syaratnya 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi. Biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client, online dan offline. Tertarik sama dunia media, konten dan juga branding. Punya sales experience is a plus dan diutamakan Bali based. Kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali. Ini ya.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. GMHR.
3: Selamat 7,8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Good morning, Rockstar. Selamat pagi, ayo bangun yuk, bangun bisa, masih hari Rabu. Masih ada 2 hari lagi yang harus kamu lewati, Rockstar, jadi ayo bangun dan semangat.
4: Yes, betul banget. Ini saatnya kita untuk mulai melek, Rockstar, apalagi... Yes. Ini udah jalan minggu kedua Agustus, ya, benar-benar kerasa banget. Semoga Agustus ini jadi semakin terasa tentunya, yes, karena ditemenin sama kita di GMAR Rockstar, ya. Dan kalau ngomongin kemarin, apa aja sih kesibukan lo, Rockstar, di hari Selasa, ya?
3: Selasa kemarin dan ini udah hari Rabu.
4: Betul-betul gak kerasa banget. Dan pastinya, Rockstar, kita akan bikin hari-hari kamu lebih terasa selama 3 jam ke depan, ya.
3: Betul banget. Barengan Yu Medelida juga
4: Harry Weda pastinya di GMR. Good morning,
3: happy rockstar.

0: marketplace, juga karya handmade dari artisan lokal. Pengunjung juga bisa berinteraksi langsung dengan kreator dan membawa pulang karya dengan banyak cerita. Mulai pukul 10 WITA di Candi Ballroom, acara ini terbuka untuk umum, sangat tepat buat kamu yang ingin mengisi long weekend dengan pengalaman yang lebih meaningful. Register via Megatix dan cek update lengkap di @kepinskibali. Sekali lagi di @kepinskibali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869, sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
5: All day long.

0: Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, gak kerasa ya, sebentar lagi tuh udah mau 17-an. Karena bulan Agustus tuh pasti identik sama 17 Agustus.
1: Betul.
0: Mau itu apapun, lomba-lombaannya, makan-makanannya, batik-batiknya, pokoknya semuanya serba Indonesia banget.
1: Betul.
0: Dan kalau

0: kita udah ngomongin soal Indonesia, kayaknya kita wajib banget untuk datang ke tempat ini.
1: Betul-betul, karena di sini Rockstar lo bakal bisa nyobain berbagai macam menu yang udah dikoreksi khusus nih sama chef yang pastinya akan ada kolaborasi di dalamnya. Jadi kalau ngomongin tentang Indonesia, Nusantara itu ya, pasti gak ada habisnya tentang kolaborasi.
0: Betul.
1: Karena di masa sekarang itu bukan saatnya kita untuk bersaing, tapi berkolaborasi dan membentuk sebuah hal-hal yang menarik dan luar biasa pastinya.
0: Benar banget.
1: Lewat Nusantara Forage Feast presented by Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Pastinya Rockstar ini dilaksanakan di Senin, 17 Agustus 2026 di Double Ikat Restaurant at Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa.
0: Yes, jadi kamu bisa nyobain langsung Rockstar pengalaman chef collaboration yang mempertemukan eksekutif chef Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Chef Wisnu Adiatma, dengan Made Masak, seorang nomadic culinary artist and forager. Dan pastinya pengalaman ini bisa jadi spesial banget karena mereka pakai konsep foraging, yaitu memanfaatkan bahan-bahan pangan yang dipetik langsung dari alam lalu diolah menjadi hidangan yang unik dan penuh cita rasa.
1: Super-super menarik kan Rockstar ya?
0: Betul.
1: Dan pastinya Rockstar lo akan disajikan 6 hidangan spesial mulai dari daun basa lan udang.
0: Yes.
1: Terus hingga baramundi panggang basa genep yang memadukan nasi laut dan bahan lokal pilihan dengan rempah-rempah khas Bali. Juga ada live cultural performances dan langsung mendengarkan cerita di balik setiap hidangan dari para chef.
0: Experience-nya luar biasa sih ya Rockstar ya. Kalau kataku sih jangan sampai kamu lewatin ya Rockstar. Apalagi pengalaman ini bisa kamu nikmati cuma dengan Rp650.000 plus-plus per orang. Dan itu sudah termasuk 6 course dinner.
1: Wow, selengkap itu ya. Buruan deh reservasi sekarang Rockstar di WhatsApp 0811-3960-9784. Sekali lagi WhatsAppnya di 0811-3960-9784. Dan pastinya follow sosial medianya di @doublecarrestaurant dan @renhotelbali. Sekali lagi di @doublecarrestaurant dan @renhotelbali untuk info lengkapnya.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Mantan anggota parlemen Thailand, Chalong Ryuran, menembak mati seorang pejabat pemerintah daerah di provinsi Nonthaburi karena perselisihan masalah utang pada Senin 10 Agustus 2026. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah penembakan massal di sebuah sekolah di Nonthaburi yang menewaskan 9 orang dan melukai puluhan lainnya. Dan dua tragedi beruntun tersebut memicu sorotan publik terhadap ketatnya regulasi kepemilikan senjata api di Thailand yang marak diterobos melalui pasar gelap.
0: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan perhatian khusus kepada seniman Bali melalui pembangunan rumah susun di Kota Denpasar. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan hunian di Jalan Raya Sesetan ini ditujukan khusus untuk para seniman yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek kolaborasi yang menyediakan 60 kamar ini sudah memasuki tahap perizinan sebelum nantinya diserahkan pengelolaan ke pemerintah daerah. This is you, Madeline.
1: This is Sarveda.
0: For The Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: Ernest, bisa kita bandingin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Manfred FM, you're listening to the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar, kalau ngomongin soal the Rocky Life Bali, pasti banyak dari kamu yang mikir gimana sih dunia kerja di media. Seru banget. Apalagi buat kamu nih Rockstar yang suka banget sama yang namanya tantangan, suka ngobrol sama banyak orang, suka mencobai hal-hal baru, kayaknya ini bakal cocok banget sama kamu ya, Wet.
0: Betul,
1: ya?
0: Pas banget.
1: Soalnya nih, kalau The Rocking Life Bali itu lagi buka lowongan pekerjaan untuk akun eksekutif dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, terus comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base.
0: Wow, dan pastinya Rockstar ini kesempatan besar buat lo untuk gabung jadi keluarga besar TRL.
1: Betul.
0: Cara gampang banget, cukup dengan kirimkan CV dan lamaran lo ke direct message Instagram @therockinglife.bali. Sekali lagi, cukup dengan mengirimkan CV dan lamaran lo ke direct message Instagram @therockinglife.bali. Kita tungguin lo gabung sebagai keluarga besar TRL.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yang siapa nih yang udah gak sabar untuk kita kembali menguak-nguak tentang Hollywood?
0: Yes.
1: Kali ini ada siapa? Oh, ada penyanyi lagi ternyata.
0: Yes, ada Benson Boone, rockstar yang terpaksa menunda konsernya di Sacramento, California, 8 Agustus 2026 di tengah rangkaian tur konsernya Wanted Man Tour.
1: Iya, jadi ternyata Benson tuh ngambil keputusan ini tuh karena memang dia lagi sakit banget nih, Rockstar. Sebelumnya udah sempat berjuang untuk mengatasi masalah pada suaranya hingga menjelang waktu tampil di atas panggung, tapi apa daya ternyata suaranya masih belum bisa diajak kerjasama. Akhirnya diundur lah, tapi memang pihak promotor dan tim Benson sendiri memastikan jadwal ulang untuk pertunjukan konsernya bakal segera diumumkan lagi setelah nanti udah dapat tanggal penggantinya.
0: Yes, pastinya gitu. Ini kabarnya mengecewakan sebagian penggemar atau mungkin sebagian besar bahkan itulahnya. Tapi yang penting Rockstar adalah gimana idola lo bisa menjaga kesehatan. Jadi kita tunggu kabar baiknya berikutnya dari Benson ya.
3: GMHR only on The Rocky Life. Rockin' Life.

0: Entertainment Media.
1: Yes, Rockstar masih ditemenin sama dua kurcil, ada Yu Madeline dan juga Harry Weda.
0: Yes, pastinya nemenin kamu sampai jam 10 Rockstar ya.
1: Yes.
0: Dan semoga juga bagi kamu selalu ceria, selalu semangat kayak
1: lagu
0: hari-hari ini
1: kayak
0: ya.
1: Lagu ya.
0: Lagu apa?
1: Pagiku cerah, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku.
0: Stop, gak usah lagi
1: saja. Aduh.
0: Cukup. Dan pastinya Rockstar, ketika kita ngobrolin tentang makanan gak akan ada habisnya. Kalau gue sendiri emang lagi suka nih untuk nyari spot-spot yang udah pasti makanannya enak, udah dikasih sama chef, udah ada tempat foto yang banyak, yang bagus.
1: Betul.
0: Terus bisa juga nyobain poolnya.
1: Pokoknya semuanya ada di sini Rockstar. Apalagi nih, chefnya bukan sembarang chef. Chefnya udah pasti chef yang udah mengerti banget sama apa menu-menunya sendiri.
0: Betul. Dan terlebih lagi Rockstar, buat yang wondering-wondering, pengen banget nih, gue pengen jalan-jalan ke Italia nih, cuman belum ada duitnya sekarang.
1: Udah kesini aja,
0: gue ajakin lo ke The Western Resort Nusa Dua Bali, karena ada Brunch Viola Rockstar yang akan kembali hadir nih di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang pastinya.
1: Ya, dan pastinya Rockstar kita bakal bisa menikmati menu otentik Italia ya, yang langsung dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grill Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai berbagai dessert.
0: Sebanyak itu ya.
1: Tapi
0: ngomongin selain makanan nih, lo juga Rockstar, sesuai yang udah gue mention barusan, lo bisa nikmatin poolnya atau kolam renangnya, dan pantainya akses free.
1: Iya.
0: Dan ada juga live music dan juga The Clay Workshop bersama Membumi Project.
1: Nah, kalau kamu bawa anak gak usah bingung, karena bakal ada kids entertainment juga di sana ya. Dan pastinya Brunch Viola bisa kamu nikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang, dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Apalagi nih kalau misalnya kamu datang pakai outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink nih Rockstar. Jadi kalau misalnya kamu tanya, aduh kayaknya aku gak bisa deh brunch, ya gak apa-apa, masih bisa kok kamu datang untuk lunch dan juga dinernya dengan menu otentik Italianya. Juga pastinya koleksi minuman spesial dari Prego's Cellar.
0: Buruan deh reservasi sekarang juga Rockstar, dan cek info lengkapnya pastinya di Instagram @PregoBali dan juga @WestinBali. Sekali lagi di @PregoBali juga @WestinBali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Jeng, inilah dia yang paling ditunggu-tunggu, menambahkan playlistmu lagi Rockstar.
0: Soalnya Rockstar untuk add playlist kamu, karena pastinya dengan ngikutin selalu GMR, kamu akan dapat banyak lagu-lagu yang kita puterin. Selain kita puterin, ada juga yang kita rekomendasikan lewat Music Lab Rockstar.
1: Betul banget. Dan kali ini kita bakal ngebahas single rilisan pertengahan Juli kemarin ya.
0: Yes.
1: Salah satu musisi alternatif asal Amerika, ada Beck, yang dia baru ngerilis judulnya In The Night.
0: Yes. Dan ngomongin tentang single ini Rockstar, menjadi materi perilisan kedua yang menandai pengumuman album studio ke-15 miliknya. Judulnya Ride Lonesome, yang akan dirilis 18 September 2026 via Capitol Records.
1: Dan pastinya lagu ini juga menceritakan tentang suasana malam saat pikiran seseorang tuh lagi sibuk lah memutar momen-momen ketenangan di luar, yang justru sebenarnya tuh bertolak belakang sama overthinking atau memori kelam yang ada di kepalanya. Memang sih kalau jam-jam malam itu jam-jam rawan ya, Wak ya.
0: Betul.
1: Kalau pagi jam-jam rawan lapar ya.
0: Lapar.
1: Kalau malam
0: fokus,
1: itu
0: lawan ngantuk, lawan semuanya.
1: Kalau malam itu kenangan. Jadi daripada kita lama-lama nih mutar-mutar kenangannya, langsung aja kita puterin This Is Back with
0: In The Night.